Kau nuska mana siok pani kau je pemaut sian genin, asyikka genin kena bat, jisoh semutan antar sokhi wina, wina nak kau baca tu benci kisge apa, ekisisawi ayayan pagi. Hallelujah, Jesus, amen. We went there, don't make go to it, and we got to venture good. Scarcely we can eat the began the kind of opatan. And we choose our score of a canoe, Gabe, my estimate of Martis, the old Gabe, Eminoia, what canoe, Shaky, my nipping, come Shaky Gun, or Tishiman's no ducks in our nipper. Amen. Misi orang yang ini mampu kau nutani we, kau ni pun tuan ni pe, we kau nasi bingka ya makak. Misi orang yang kau ni mampu kau, ini kau ni, esok mesti orang tak siwe esok mesti kau ini entaman. Dua jam ikut cun ma, orang kau di bench ikut mesti we onca. We ini kau kena kau ni kau istut, emak makak ten dah kau. Skill gave a pitch now, now cock swim comes to our scock panel. You can get good next step in our cock. Amen, amen. We also know that gay kids soon gay. I want to come out with Zagas to get the kids, Kakina with Zagas to go away then. Kiab the silk go over diamond. Kiabi is in Argon. Kakina we saga through Kisuna, because I went in to go mark up Martin's king. Amen. Kiabaka can have got the men to get away, Osagian. Kiabaka can have a Oshawen man got the venture. To go in and go get us got the venture and the day we show in the good. Me were. Aja papi cikau kau ye, nikam buat. Amen. Biar Yesus dan aku buyan. Mau sekian ini, indah semua kata pencikit. Ani ini siapa tak mau ini, umma makar dan aku sun. Ambil kaya, nisukun, este iki, iki ini indah semua, iki niko ikan ibu. Egi wan iskata nin sugi jika keji bigate. Mi we mama kata jima. Awe di kau di pe mata jek nung ka keji. Mi no we kau di tu ta mang nung ka keji ka ma di te ke ma ji. O win zo win ka we te ka di ben jek. Amen. Afa je mi no enta ko no we ka de bo tong Jesus. Mi pe ko we Api untuk seni kau kau cutan mikro cutan kau ngekun aku sime dari segi siau ya mikro apa n mikro macam mana nak dengan teman kenin kenin untuk sak tuan awak de uga ki Nun taman kini kita nak nun gawat mewah tapi nak kita cuci taman kaki cuci taman. Minta siapa ke apa? Uwe, asalkan buat kasih kinoes. Minggu esok nak ada benci kerja uwe. Enki nun taman, untuk kita uneh men. Minta siapa enki cutan? Minggu esok nak kemuan kaki degun. Mau cik kita masih uin zon yang kau tidak ada benci kerja. Mewah cuma si nikamu tu orang tua ini nikamu. Amen. Mewah kita ke bosho ini nampu je. Kapasiti tamik mana tu ba? Kita yau nyawa ka kapasiti tamik. Kini setruf tau mauin. Kita apa menen ni po orang kian mak David purity bosho kita nen. Onci onci so in Jesus. Amen. Mio yesi na nakumu yan. Mio yesi na nakatibeni kitu kasi kaki kitu ano. Maskawa makani we. Kaki minu kutikatibeni kanchok nengke miichi chawati laicha. Misiwa ni mitan tasokun. Eka nukki makani kumabumat siwa nukki.

Kanikam. Ye kanikam nak kuma. Ye ni nyoku punya waka. Ke apa maka ya. Ye kipisang ke ni ke. Ke kong ka. Ye ke kong peks kong kipisang ke ki. Pituan ke in. Asingi miki we. Ke temasa ni kanan. Ini yang nomor sekian kau kan? Kau kunci pisah pek sewi. Ini ikin untuk kau mah. Ya syukur sekali kau nomor sini kan Iwan. Jika gigi piton nisen nisen gigi piton. Gimin a encuk yang gimin. Engkau kan siapa ni kau? Kau ni sih mah kau kan kau. Nongka gigi kau kisah. This is the day sih. Dia yang cukup syut. Kita masih ingin kemana nanti makan? Nunggu kaki juga kisah. Nunggu, misi masih apa?

Kenta niwek masjidu utamun efmi itu taweka ada benchkat. Unangkan niwek masjidu utamun efmi itu tawe Jesus. Ewi pimi utamuk ke masjidu utamun. Isbika tek. Em cium utamun apa gigeni ne anam cikaya niwek anam cikaya ne. Kecikan awap utamun estu keninga. Keninga kajanan kuma. Kan tungke apa ni? Kita nun minyak guna nun teman, wake ini kan cikat eh. Kan tung musik kita nun tamu nun kan apa cikat eh? Kaya kita cua. Ma 14 Saint John 14 kan apa tu? Yeuchi nam tuan we kai kitu Jesus inan kuna na ga tuan tan ku kenin we Jesus tu pem ayam ga chka tek ino we ini ke ni kun ni ni ko ina da ma ni we ka ka na we ka nam tu ki chuma sene ga as ku ti ke da ma ki we pem ayam da Jesus ino ta we the truth and the life back kitu Jesus e ki kitu u ki na ga kitu mu ka Nin away mikana gikito. Nin away mikana. I'm the way gikito Jesus. We Jesus said that you can't have any way mikana. We need my tape way when you can't have one. We need way gave him my tape when you can't have one. Me guy could Jesus say, Kakanunat, no, no, no, and Thomas and Maga Kakanunat. Thomas Kanugi can't see any way mikana, Kanugi can't see in tape way when Kanugin sit on as he must see way. Iwe ka ki ko chisan kanu ki kenda sin ni po ki te kanu ken sin gutting iwe the way the truth and the life guide ka te ka we now yo ka penas ko asin u sagi kita piko este ko ni non sagi kita we shi ka te Jesus says to go to Nas ko wa ki shi ni Nas ko ta we you submit Mi asej bi gatek amim na gikito umma ya pinse in pe ma tu na gikito Jesus in me and I him gikito Mi ch bi gatek kiki na un chawin umma ya pin de kiki na in our life you know there Jesus in our life kiki na un kiki na un ta ati skip ma tu na nik Mi ch bi gatek em chi un ta una no panki ani ne kito ma kiken ta ma ki wete po en min ma tu Siku mikana. Panggiat aku nak ikut kau ni. Panggiat ni even nak kumak siku kini ni. Este nama aku angke kunci kitoan. Jika wika ikut kitoan untuk nak kau ni kita radio station kita. Siku payah. Ini untuk pemat. Ingat ni pun aku kau ni nak kita untuk mak ini kah. Wika ya, kagus kituan kita. Wika isbi katek, unci pinji kek kita. Unci pinji kek ma 7 chapter, Matthew 7:13 man kita. Unci pinji kek ima kagak setak sekolah temp kita. Misbi katek, apa je kagak setak we sekolah temp ke unci pinji kek. Mangkatnya atas kaya wina non sibikate. Wina kau sibikate. Kepin dek kau main ni kan makam makam mangkatnya. Kau nak mukim amik kena. Atas kau kau kena awas nak ekto muk. Sibikate. Ni boleh atas si mai sah. Ya ya awas kita. Iwe sengai cikate kau mangkatnya amik kena. Awe pasten awas. Jawa cakap kau matu awas. Eko mangkatnya amik kena kita. Ni boleh awi mai sah kita. Nana kata orang teman kunoan yang kini kan cikan awak teman ke kunoan, you know, ini kan nana kata orang tanya awak cikan teh kau itu, you know, mikan awak cikan teh mikan, Broadway kau cikan teh mikan, ah, pucuk mangkat teh ya, awak dah Broadway mikan kau cikan teh, ah, pucuk mangkat teh ya ni, imam mikan, kita nana tu kini kapan bayar, mana lah pucuk kau setia orang ni, awak Pe, si kau nak cakap nama muk, isu macam

kaatek ke tumkan mis bi kaatek mi we ka kaisen to mi kon ma te si pint ken ki sin te pten te pint ken ma mi ma ke si pint ken mi ma ke si pint ken ke si pin mi wit pi mi ni sa ma ni we ka ga steg mi kana en ik ke tumkan Tapinash kama gan onche kishe mantu kito mukan wete onche kichi kichi kon kito mukan. Jesus kawa pita kusengu pita kon iwa ni uda Jerusalem iwa pita ma weta wakoska. Ha pita yete wakoska kawa ni no matu iwa pisa tu manu gu kaya ek. Ni ampe mi ena na kito te manku weta kusengu Jesus kawa kit na ni ok. But it's only half weta iwa pisa Jesus. Half weta go. It's not coming here, Magagi, Gagatas in Tauget. Hap to set the word you scratch. Met the word dog scratch. We went to go with your mag wash going to the bench get. You'll pick a git, you any, you'll finance it to Chickisham and the way to Chickisham. Goyan, chick, that's kit of prepare, got to get it. Goyan, chick, kit. Konyanchik tasku ikawe sihto atuna beman miwen keisike kitomukan. Mesi bigatek. Asku mawe na ikanate siwinchike kwayan kipmatsunan kachkate. Murke kachkatek. To be holy in your life kachkatek. Ega ke kutisam kipmatsun. Askeskani kitonki nuntan sanuntan kusunatun tiksikiskon. Eh kitomakak. Aske weet utunaschike niwet hamunako kachkatek. Awe kisah mantu, we chew kuni ni kekita. Mi ma he will be with them. Mi ma kawe chew ay kito magan, and they shall be his people. Tawo tan sinabe mi kito magan, kyo tan sinabe mi kunani sa awe kisah manito. Kiwin kyo chiben mi kunani awe kisah mantu ma pindi keng kyo ma kaisa tawo nung chipindi keng. And then God himself shall be with them. Kisah mantu ini cipta nama kami siwa kita makan. Tapi kisah mantu ini kita kita makan. Misi bika tekem cium temu nampak gigi kung kini lewaka nam cikaya nama ka kapisa nama maksat kipisin tanah tu kini kapisin taman anti bukoya ing kapisin taman. Anu ini misi waisa aja makan. Misi waisa makan awe mantu. Kanu tahu aku try to speak English itu kaya kan sesi no nya. Anu ini kita untuk mabin kita nshinape mau ini kahkina kau nawi waktu kuasa. Amiwe mesti kita tuan kecuali mikau agak bench kec. Untuk nak aku mai wake untuk munaan mandu cina kita untuk makip matun. Jesus eh antum makip matun. Jesus eh papa makip matun nak. Nak kita untuk skip matun. Musi guys, take away that one time I heard that thing in my way to get in Papa Hill. I just heard someone knocking. I need people. Me to go and grab matzo, yeah? People. Kino I grab matzo, go my guy, I ke kino wa. Ke kino ga ga se sen ke kino ba po ma ga de bench ket. Ke kino ga musi ga go ka sen ke ba po ma ga de bench ket. Kayu gua nak kau tanya mesti apa tinggut tengke papa mau gua angkat di bench kan? Apa tinggi kini untuk kita nawe? Ini kuskat yang tinggi guna istirahat mati nak. Ami wenu kita sedang kau untuk kini masih di sini untuk skaga bertaruh untuk mau mati nak. Imae papa mau untuk mati nak. Ni bos juga nak kini tinggi guna Jesus is there for you in front of you tinggi guna istirahat. Harus imae Jesus keep mati nak besok. Nungu mshiku maya tuka di bench kech. Nungu mmaya Jesus ewa kikana wapa mika di bench kech. Think about your life. Naka tonto kip matu. Amiwe. Nani ke tutama. Ika. Ami kikantu ke mtando psanku. Isina uyewe ni mehtu mokan uchu. Taya. It's open. Kino aku makai ayek, kikino aku itu aku cing anti ayek. Biar tapi ini kek uma, there's a church for you to listen here. Ayam makan uma kepisintam aku makan.

0: Anak mereka mungkin kaya, anak mereka mungkin tapi ini kayak kini wah, eka kap sen kap tak kita tu pinjik kayak, unis sen setan tapi ini kayak, entah mereka mana tu kita tu. Isiwe kita, isinya we need prayer, anak win, maka kian ni macam, ikut tu, semua orang kita kan kau nak kami kita buat. I went to the washroom. I mean, kaya macam kian dogi kan orang awak kau cik buat. Jisu hendak kami nak kita mungkin pindah ke tempat musik kita. Mie, bapa sih hendak. Ia sekarang pikir mawin. Minta susu setan sekarang pikir kita mungkin ke tempat musik kita. Mie, we musik we, ekito ane. Tepat kini kata tempat makan. Mie we, mie question kita. Kapa senda we ek, all over Manitoba. Ibu yang panggashing itu muncir. Ibu yang NCI gosip pendaburi gosip kata muat. Allah putus kata na web pimata kwe pimata na suwe mantu tukitu. Pimata na suwe mantu tukitu. Kau nuni puni onseno. Ibu, ha? Nikamu? Yesus nikamu? Ibu, tani kamu nani? Epi, we want to meet temu. Nang ngetawi nanto. Si kaya kung paksen mong kaya tapi siya depositan siya believe siya siya apitin kisya we awiyaki one time I had a prayer awiyaki ano mesto mo kapan eki kau ni naman siya ayat siya magkakisya kasita we tika ayap kanong Iki ni pitik petan ni pun dah wajib ku. Ambil mika ini teman ni mah, ya yang kasih tahan. Iki op temu kita opis kau akan ikhku. Mika ini teman, takkan kami cinta mana mohon opis kau akan kena mesti mohon kini entam. Saya khusus mika tu teman pa. Amis kau si nak kuat aku apa? Not even 5 minutes, si kita tu sekolah kita pun dah ikhku. Eki unca na mesti mau kupin sekolah ni kita sama na muk. Ni guys segi pun.
1: Amen.
0: Uji bika tan si mati sekarang kita sama ni kau cikwe one. Kita kita buat teman iwe. Iwe, ha? Kita na uya. Kita na mesti mau cikwe.

0: Akkor úgy is jó, de olyan! Csenne me a hány kémen!
1: Amen. Okay. Ako gets to da we got out the vaccine and that.
0: Amen.
1: Me we ma what che exito da mago we got out the man. Ti kur se ko ni mang ti ka de ben ge tun ge be go. Ske go na ka ka ta se mang to ke te ku ske we ge. When get go ge exchange and ma what ne o man ne tum wan. Ой, ты лай, чакак, это шмага нюч. А приеха нон гудмане тон, мигу еги тутага гигуч. Вида шо геги нот пес, кон ти, ти, ти, ти, тута, он гитав, ты гмане тома нан. Эймен. Эймен, эймен. Мюсай, мюсай, кау гина, он тико кате пендер сэмен. Эймен. Вин, вин, гига, гига, пэмэ вин, дико нан. Amen, hallelujah. Me we been doing that on the way. God told them, God is doing me now. And do in the Nakhma, what you got to bend to get. Me we get going to get a few Jew in Angdawa. Quite a few times, what you got to go to Sakam, what you walk out in the hunk. Me we is Kanuna, that got to bend to get. I got no money, gonna eat a ducky, be jammed to get a man. Kayu de semia mi gwete dina kad bendige de jawab makuma epmi we shwad no ni an ndingin na nakuma kad bendige kagi kewin aya jwene kipu ko ka de singin istam mi mage ni thungya na me istamawa ki ab jawab makngi ji ka ko chama kad bendige Mesiko esimam kau sejarah mai epi kanten epi mewah bodis dote. Amen. Mewah sejarah meanta. Kadai bentikin Jesus mewah kosikitiko. Uenung kau seg debagan. Ue kakis tuangku ue kakis tu demang. Mena kakis pina mangi ue kita sendikatun. Mewah kita tu mewah cewen mego. Kau guna kaki buju yang mendoa, minggu cuci nenang kata bensin. Api macam awak tu apa ni? Kau ekstrik tak senang awak kasih tahu. Kau ekstrik ni beti kasih kamu awak makak putus agam awak, awak kaykan awak. Minggu esok, anak macam awak itu, minggu esok, karena awak ni makan bensin. Kau itu orang kaki pintu tu awak kata, kaki si nunjuk senang mesti. Kena nak kumpul kaya kat bencikin, kerana wen mak wen wen pemerat mikanang, mewe siat untuk kita sama kita, emi kosian temak wen mintak puji mintak ma, kini nanti kata tu mak, em pun temak wen kita sendiri kata tu Jesus praise God, kita siat mi kosian wen menak nak kegun, kita siat wasim pak nama usina mewe. Jepe musyang kima acha aku minama tebu ening, iwe onje kimi zoon kada menjigin, miwe kada menjigin jeda temagun, bima jewe menan Jesus, mida jewe kende kagun ma, iwe onje kitoang, onje kikanat iwe zoon Jesus.